Samota no dingane mandila sammoteng naga ying yang de wasi ni ramatu dain wini kaine blige matin wumuti gona go di ting wumuti laro. No vijon my tigli no jiklu no wai klusi bofuin gabono tai no bai de kangra jodjeng bota wana ilia no de kangra jodjeng bota lai blamno kwa jak jid wai bot soga lai blamno wil bal bofuin yang bena ila kaure no hudo dai shini hijang ni nai amanda di gel hun lai blamno magasin diri domo no amada mo jiru bo ana dosi ni no yat jun ching agidi yat jun ching kang chun yat jun ching de pardai de magana jiklu po fuin se beta lai blamno bago wijon remti mana sebar na pura lai mono apunai apumo ka na kaine adinge fere maga kal matigar na gangere ken hijak nda jar farjan hijak nda jar walian hijak nda jar mandalia ko ay bokunuli diru hudo.

Yo, tiap hari ngomong sendiri dalam hidup ini, mana orang bertak tak ada idea kemana ni hilir aja ni terkena kian orang masih nak hilir kia, saya kia si saya nak hilir, saya akan itu coba saya akan itu mindi harga kalau ngomong kau makan aku orang kemana terlalu beli dia umma kalau kurang sendu dia makan aku. Kira halor apa itu dia orang kemana kerja orang kemana cari orang ga orang kemana cari dua orang ga dia sabi semua makan aku. Apa itu daya dengan amur gaji ajaru daya neji aga. Waktu ingat baca kamu apa yang menunggu sendu dalam jadi melung nata ke nari aku rumno nari arende lungi cangga jangku jupur lungu nata ke naro lungu nakan aku ceringa waya Ibrahim Mamat bumi. Mereka mengaku kelgaya jika ia dugaan menolak daya telinga mereka serikat mereka tidak berani menolak sanjaya macam orang latih ini sehingga kerjiki. Ia jika kelu macam orang lugu dengan lugu canggah agidi ribober. Aitu macam orang lugu canggah Muhammad Nur Zakaria. Daya waraya undir jidan canggah macam orang gedung lugu dan mungkin canggah gungka gutai danji. Engkau dah dan mungkin yang nama gue cerengan nama gue, ya engkau dah dan mah engkau temu engkau sabi so daya kurung nonari agen dengan nukur agi rendah aku liur cerio. Kira ingat cakap yang muka daya doy doy kemana dengan leo, aja lihat nasa kan item dia agak kalau mula pelajari pilu dia biaya, aizin kemana muka muka lo korupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kanki chare ade mawuriya gumse mawuriya gumse kilandaman danan dena jandia juro sarau kirinkini kabin teknik

Brasilaf ya ke tajilo sorte si malang na ni limbi si kroji tlawi radio diffusion national tadian do kaglo as ka mamu amade sisi ke tasara bangi konong bangi so ke tajilo sorte ngan ge do tu iku jogi di kogi dine umar idris umar wasisi made ke tabula la mata ma sisi ngan mangasia ke kutso ka di mamuan made sisi wala na so atega imbe ko ke bola ji ndo ku digi so so ya ni rin mamda ya ka de si made si pao go tu mamte de imbe si ke tolam te de ya ka de si bangi songan ge kuso do to manabisi tinaji ko do betu go naji ko do betu dam tudam berga ta tol ta te bangi mi kalas bye bye nya kam dama de si gutong ye kundum daga kada we kabin teknik ni ke chuiki alfred waku micro bay lionel nomen gar marsipa ke tak lagi raja wine kum jike kiti ya tim tasi la fia singe ke mandolo occidental te bay singe be kam bagum rasi la fia ke tajilo.